0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos.
2: Bego. Walah, itu lihat.
3: Untung ya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsor,

0: Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
3: toko Kurnia.

Tani, 100 meter barat perempatan Balong, Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, belebakan Desa Gontor, Melarak, Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan, Sambit, Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Amoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit, pukul 8.00.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Songgolangit.
1: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
3: gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Baik mitra Songgolangi, kembali di Radio Songgolangi 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Probolinggo. Insiden mengerikan terjadi di jalur rel kereta api wilayah Bayeman, Kabupaten Probolinggo. Seorang pria tak dikenal atau OTK tertemper kereta api PLB 460 BCL Supar Pro relasi Probolinggo Surabaya hingga mengalami luka parah. Korban baru ditemukan pada Sabtu 9 Mei 2026 saat tim gabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, tepatnya di kilometer 93 plus 800 hingga kilometer 94 plus 300, petak jalur antara stasiun Probolinggo dan stasiun Bayeman. Informasi yang dihimpun, insiden bermula saat korban berada di jalur rel kereta api ketika kereta api Supar Pro melaju dari arah timur. Masinis kereta disebut telah berulang kali menyembunyikan semboyan 35 atau klakson lokomotif sebagai peringatan keras agar korban menjauh dari lintasan. Namun naas, jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan. Tubuh korban langsung terpental usai tertemper rangkaian kereta yang melaju kencang. Manajer Hukum dan Humas PT KAI DOP 9 Jember, Cahyo Widiantoro, membenarkan adanya kejadian tersebut. Laporan pertama diterima dari masinis sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pasca kejadian, petugas Polsuska DOP 9 Jember bersama sekuriti stasiun Bayeman langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan. Aparat dari Polsek dan Koramil Sumberasi juga diterjunkan guna membantu proses pencarian dan evakuasi korban. Kondisi korban saat ditemukan disebut mengalami luka sangat parah akibat benturan keras dengan rangkaian kereta api. Insiden ini kembali menjadi peringatan keras tentang bahaya beraktivitas di rel kereta api. KAI menegaskan jalur rel merupakan area steril yang tidak boleh digunakan masyarakat untuk berjalan, duduk maupun aktivitas lainnya karena beresiko fatal.
0: Songgolangi.
1: Dan informasi selanjutnya mitra Songgolangi dari pendengar kita ya, Bapak Ihsan Subroto. Informasinya berkaitan dengan kasus yang marak di Ponorogo ya, berkaitan dengan penipuan. Ada seorang warga ya yang mengaku warga Ponorogo dan berasal dari Desa Jambon, dan ia juga mengaku bahwasanya ya, dia adalah seorang Polri dan terbukti banyak menipu TKW dengan modus mau dinikahi. Agil, namanya adalah Agil, dan semoga kalian juga harus berwaspada dan hati-hati ya, karena memang modus-modus seperti ini sangat berbahaya, terlebih untuk Anda yang mungkin menjadi TKW ya. Karena dengan modus-modus bahwa dia mengaku dia adalah seorang Polri. Jadi hati-hati teman mitra Songgolangi ya. Di internet maupun di manapun berada, kalian juga harus hati-hati dan waspada terhadap orang asing. Karena memang kita tidak tahu bahwa latar belakang sebenarnya seperti apa, motif-motifnya. Jadi kalau di dunia maya jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu terbuka. Kita harus menjaga jarak. Kalau bisa memang, kalau memang intinya kalian di dunia media sosial ingin menunjukkan diri kalian, tapi sebaiknya agak-agak dibatasi ya, menerima pesan masuk dan lain sebagainya, karena khawatir hal-hal yang merugikan kalian itu akan terkena ke kalian gitu. Jadi kita harus juga berhati-hati dalam bermedia sosial. So, bagi Anda yang memiliki informasi berkaitan dengan informasi cuaca, arus lalu lintas, maupun juga peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Dan setelah ini kita akan mendengarkan lagu dari Viera dengan judul Semua Tentangmu. And enjoy in your music.

0: Apel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Tongkulangi Pedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Songgolangi.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
3: Kopi apa tau iki yuk? Kok rasane kecut terasin ini iki?
4: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh podo karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawe ne ya podo karo kopi luwak.
3: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa tau yuk iki?
4: Iki jenenge kopi jago.
3: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawe ne yuk?
4: Podo dene kopi luwak. Kopi uto tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garingne terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Segera.
3: Omu metu yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: 麻烦你坐。哎呀，
1: 哎，宝贝，这边宝贝，agak cepetan larinya. Lihat deh ke kiri kanan aja, nggak usah ke kamera.
2: Apa-apa, kekenceng aja, bro.

Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Baik, mitra Songgolangi, usai sudah berjumpaan kita di program Geraha Warta Pagi edisi 10 Mei 2026, bersama saya Sabta Kasyifo, yang nanti akan diteruskan oleh rekan Yogi ya di program Geraha Warta Siang. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Power Geng Push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wingsuit.
5: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya

0: menyerap parfum lebih banyak. As Luxury Parfum yang dirancang Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Stop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
4: Radio Songgolangit 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, ya, edisi siar Minggu 10 Mei 2026. Melanjutkan dari Sabta, ya, Mitra Songgolangit yang sudah menemani ruang dengar Anda sejak pagi hari tadi. Ini saatnya saya Yogi Jayastu tentunya yang akan menemani ruang dengar Anda di pagi, ya, menjelang siang hari ini di Minggu 10 Mei 2026. Dan tetap juga akan berbagi informasi-informasi terkini dan juga terupdate, ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda tentunya, ya. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992, ya, Mitra Songgolangit. Di hari Minggu yang cerah sekali ini yang sudah memasuki musim kemarau kayaknya, ya, Mitra Songgolangit, karena di beberapa wilayah di Jawa Timur ini sudah panas sekali, walaupun di beberapa wilayah di luar Jawa ini ada yang turun hujan, ya. Namun di wilayah Jawa, Pulau Jawa, ya, ini sudah memasuki musim kemarau, ya. Jadi di mana-mana rasanya hawanya panas sekali, dan seperti yang diinformasikan BMKG bahwa kita memasuki musim kemarau dengan gelombang badai panas La Nina Godzilla, ya. Jadi lebih panas, lebih sumuk, ya, lebih gerah daripada biasanya seperti itu, ya. Buat teman-teman yang bila perlu mobilnya yang AC-nya mulai bermasalah bisa dibenahin, ya. Karena memang kemarin Yogi bepergian, ya, keluar bentar gitu, ya. Waduh, rasanya di dalam itu benar-benar ungkep, panas sekali, ya, kalau enggak dikasih angin-anginan, ya. Dan juga di pagi hari ini Anda mungkin baru saja selesai CFD-an, ya. Ada juga yang saat ini mungkin baru saja selesai bersih-bersih rumah, ya. Pokoknya hari Minggu, hari libur itu full untuk bersih-bersih, ya, Mitra Songgolangit. Dan juga ada juga yang baru saja selesai kegiatan di lingkungan masing-masing. Mungkin ada yang kerja bakti, membersihkan pekarangan, halaman. Pokoknya bersih-bersih aja, ya. Selamat pagi juga, ya. Ada juga yang hari ini libur, ya. Hari ini tetap beraktivitas seperti biasa, ya. Nggak kenal hari libur, apa itu hari libur, ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, selamat beristirahat, ya, dalam arti sebenarnya atau istirahat dalam arti yang lain. Semoga di hari Minggu ini kita bisa merefresh, nge-charge lagi, ya, kondisi tubuh yang mungkin udah mulai capek, ya, udah mulai lelah seminggu beraktivitas. Hari Minggu, Sabtu Minggu, weekend di-charge lagi, dan besok Senin kita bisa lebih siap dan juga semangat dalam memulai sebuah aktivitas yang baru, ya. Bersama saya Yogi Jayastu, ya, Mitra Songgolangit yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang dengan tetap menghadirkan informasi-informasi terkini, terupdate, ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Jadi kami mengajak Anda untuk berbagi informasi juga, ya, di pagi hari ini di 0811 3555992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: begitu menyala ya di hari Minggu ini Mitra Sungguh Langit. Mungkin di antara Anda saat ini punya planning untuk cari tempat yang adem ya. Cari tempat yang adem untuk merefreshkan pikiran ya, berhubung ini hari Minggu, hari libur ya, tanggal 10. Jadi buat teman-teman punya planning ya untuk menikmati hari Minggu bersama keluarga, teman ataupun orang-orang terkasih ya, dengan cara liburan ya ke tempat-tempat wisata ya, atau sekedar merayakan hari Minggu dengan beli jajan sebentar lalu pulang ya. Juga yang sedang tidur-tiduran ya, kami ucapkan selamat pagi semuanya ya. Semoga di hari Minggu ini adalah hari yang menyenangkan untuk kita semuanya, untuk merefresh, melepas penat, melepas tugas-tugas lah ya. Walaupun besok harus selesai tugasnya, namun bolehlah sebentar ya kita leren sidik ya Mitra Sungguh Langit, sebelum besok dihantam lagi oleh realita ya. Dan Mitra Sungguh Langit yang saat ini jelang kompetisi sepak bola berakhir ya, ini di berbagai liga-liga sudah mulai berakhir ya. Dan juga yang tertuju, mata kita akan tertuju kepada gelaran Piala Dunia Amerika Serikat dan juga Meksiko serta Kanada ya. Jadi ajang FIFA World Cup 2026 ini menjadi sorotan publik ya. Kali ini perhatian tertuju pada harga tiket pertandingan yang mengalami kenaikan drastis ya, terutama untuk partai final yang mencapai ratusan juta rupiah ya. Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah yang melibatkan 48 negara peserta, total 104 pertandingan. Turnamen ini akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sebanyak 78 pertandingan akan berlangsung di Amerika Serikat ya. Jadi menurut laporan dari ESPN, FIFA awalnya menetapkan harga tiket tertinggi untuk partai final ini 191 juta rupiah ya, atau 10.000 dolar Mitra Sungguh Langit. Namun kini harga tiket ini melonjak menjadi 573 juta rupiah. Tak hanya partai final ya, partai-partai biasa pun juga harganya tinggi sekali Mitra Sungguh Langit ya. Ini di semifinal di hari pertama dibanderol 40 juta hingga 193 juta, sementara semifinal berikutnya ini ada 184 juta ya, sangat tinggi sekali. Jadi lonjakan harga tiket ini memicu protes politisi Amerika Serikat. Ini dua anggota DPR dari Partai Demokrat, yakni Nelly Poe dan juga Frank Pallone, mengirim surat kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Mereka menyoroti sistem harga dinamis atau dynamic pricing yang dinilai tak transparan dan membuat supporter kesulitan membeli tiket dengan harga wajar. Keduanya juga meminta FIFA memberikan penjelasan mengenai sistem penjualan tiket yang diterapkan ya. Menanggapi kritik tersebut, Gianni Infantino mengatakan harga tiket disesuaikan dengan kondisi pasar hiburan di Amerika Serikat yang memang mahal. Ia juga menjelaskan bahwa sistem resale atau penjualan ulang tiket legal di Amerika Serikat turut mempengaruhi harga ya. Menurut Infantino, tingginya permintaan membuat tiket resmi FIFA tetap diburu meski harganya sangat mahal. Infantino kemudian membandingkan harga tiket Piala Dunia dengan tiket pertandingan olahraga populer di Amerika Serikat ya, Mitra Sungguh Langit ya, atau Super Bowl atau NBA ya. Meski menuai kontroversi, antusiasme supporter diperkirakan tetap tinggi mengingat turnamen Piala Dunia ini akan menjadi salah satu turnamen sepak bola yang terbesar dan juga termegah sepanjang sejarah.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

Tonggolangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Tonggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tonggolangit.

Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to, maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?

0: Yo ngerti lah. Nekno ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
0: Makane to bu, sering-sering maca WA-ne bapak.
2: Waduh, siapa iki?
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, huh? Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
7: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Dari info.
9: Makan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan peka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
8: Radio Sumberlangit

Radio Songlangit FM ya. Kali ini pukul 11 lebih 8 menit ya, di siang yang menyala ini. Ini udah pantas ya disebut siang Mitra Songlangit karena udah menyala sekali ya. Dan mungkin di antara saat ini ada yang baru selesai beraktivitas ya, ada juga yang sejak tadi ada kegiatan di lingkungan, mungkin kegiatan masyarakat. Ada juga yang baru pulang olahraga, CFD-an atau kegiatan-kegiatan yang lain. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu ya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Mitra Songgolangit ya, beberapa waktu yang lalu ada aliansi mahasiswa yang

0: lakukan unjuk rasa ya di depan DPRD Ponorogo terkait dengan kejelasan pendidikan ya, khususnya di Ponorogo. Ini persoalan juga melebar ya. Persoalan nasib tenaga pendidik honorer kembali mencuat di Ponorogo. Ini sebanyak kurang lebih 1000 guru tak tetap ya, atau GTT, mengeluhkan status administrasi mereka yang hingga kini belum tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik ya. Kondisi ini membuat para guru honorer merasa keberadaannya tak dianggap oleh negara, meski telah mendedikasikan waktu bertahun-tahun untuk mengajar di sekolah negeri ya. Jadi ketua forum GTT Ponorogo, yakni Mahfud Danuri, mengungkapkan bahwa akses pendaftaran atau keran untuk masuk ke sistem Dapodik di Ponorogo ditutup oleh pemerintah sejak tahun 2020 ya. Jadi dampaknya guru honorer di Ponorogo ini, Mitra Songgolangit, yang mulai mengabdi sejak 2018 tidak memiliki identitas resmi di sistem pendidikan nasional ya. Hal ini menutup peluang mereka untuk mengikuti berbagai program strategis yang dilakukan oleh pemerintah ya, Mitra Songgolangit. Dan semoga, kita harap nasib guru tak bisa semakin jelas ya ke depannya. Dan Mitra Songgolangit, yang juga ramai di media sosial ini beberapa waktu lalu, ini di Pati ya, seorang ustadz ya, ini buruan polisi dan akhirnya ditangkap di wilayah Wonogiri. Ini ada lagi ya, ramai seorang ustadz arungai sebuah pondok pesantren di Kecamatan Sawahan, Surabaya, berinisial MZ, 22 tahun, diduga mencabuli 7 orang santri. Korban berusia antara 10 hingga 15 tahun. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Listiawan mengatakan peristiwa pencabulan ini terjadi sejak 2025 hingga 2026. Baik korban dan pelaku adalah warga Surabaya. Kombes, korban setiap hari tinggal di pondok pesantren, hanya pada hari Kamis Jumat saja. Sisanya mereka tinggal di rumah bersama orang tua ya, Mitra Songgolangit. Aksi pencabulan dilakukan saat para korban sedang menginap di pondok. Pelaku masuk ke dalam kamar korban kemudian melakukan aksinya. Di dalam satu kamar terdapat beberapa santri. Saat pelaku melakukan aksinya, beberapa teman korban yang mengetahui aksi ini merasa ketakutan dan pura-pura tidur. Selama ini korban tidak melaporkan aksi pelaku karena pihak pondok ya. Tetapi ada salah satu yang berani melapor. Beberapa santri lain pun ikut mengaku pernah mendapatkan perlakuan yang sama dari pelaku. Setelahnya MZ dilaporkan ke polisi dan kini sudah ditahan ya. Berdasarkan keterangan pelaku, pelaku melakukan aksinya karena nafsu ya. Selama ini pelaku juga sudah sering atau suka menonton video porno, Mitra Songgolangit. Para korban telah mendapatkan penanganan trauma healing dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Seduk. Pastikan anak-anak tersebut mendapatkan penanganan psikis mereka segera pulih.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Sekarang udah market, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songkulangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: wis, wis, wis, jalan pancin jos, tenan top markot.
1: Oh, apa toh pak nih, kok jas, jos, jas, jos,
0: jas apa nih, atas ya wak edewi kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyong ini ya, pilih tanduranku.
1: Iya pak, api tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan nyolioni. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah api?
0: Yo, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mbok KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho,
1: Bu. Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Sumatani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya iya apa lo sesok ki?
2: Ketok iki sesok wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesok ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis saya sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini pukul 12 lebih 6 menit ya, di siang yang wow menyala sekali ini ya. Jadi mungkin di antara Anda saat ini sedang beristirahat di rumah ya, ada yang dalam perjalanan, ada yang sedang sarapan, maksud kami sarapan siang ya, lunch. Gak ada sarapan siang ya. Makan siang ya. Lalu ada yang sedang jalan-jalan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Selamat siang Mitra Sungguh Langit ya. Di hari ini Minggu 10 Mei 2026 ya. Di siang yang begitu panas dan juga menyala ini ya. Kalau Anda punya info apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Atau saat ini mungkin Anda punya planning Mitra Sungguh Langit ya, untuk jalan-jalan bersama keluarga, teman, orang-orang terkasih ya. Biasanya nunggu agak siang biar panas ya, lalu kita pergi ke tempat yang dingin. Biasanya seperti itu Mitra Sungguh Langit ya. Jadi berangkatnya enggak pagi tapi agak siangan ya, nunggu panas dulu dan sampai ke tempat-tempat yang dingin ya, seperti di Telaga Ngebel, Telaga Sarangan ataupun di Tawangmangu. Kita di sana mendapatkan hawa yang dingin seperti itu ya. Dan kemanapun Anda bepergiannya, semoga hari ini Mitra Sungguh Langit hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Dan juga kita harus meningkatkan lagi kewaspadaannya ya, terhadap masih cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan ya teman-teman. Hati-hati ketika berkendara seperti itu ya. Banyak sekali karena kelalaian si pengemudi sendiri ya, ada juga karena kendaraannya yang kurang prima atau hal-hal yang lain ya. Jadi kita cross check dulu diri sendiri ketika berkendara, jangan meleng, berdoa dulu agar diberikan ketenangan batin ya, karena masih banyak sekali sebenarnya informasi mengenai kecelakaan di berbagai wilayah ya. Mitra Sungguh Langit, dan masih terkait dengan yang ramai di media sosial ya, terkait dengan tersangka predator seks ya, yakni pimpinan pondok pesantren di wilayah Pati, Jawa Tengah ya. Ini ditangkap polisi di wilayah Wonogiri ya, dan saat ditangkap AS ya, tersangka ini mengaku sedang menjalani ritual di makam Raden Gunung Sari di Wonogiri. Pelaku dugaan

0: Perkosaan terhadap para santriwatinya di Pati ini, AS mengaku pada polisi sedang menjalani laku spiritual saat bersembunyi di rumah warga dekat kompleks makam Raden Gunung Sari ya di Purwantoro Wonogiri. Kapan Sutanto mengatakan AS datang dan bersembunyi di salah satu rumah warganya di dekat Gedong Giong di kompleks makam Raden Gunung Sari. Sutanto menjelaskan warganya tidak tahu jika AS merupakan buronan polisi atas kasus pemerkosaan santriwati. Warga juga tidak ada yang mengenali AS itu. Ya. AS kemudian menumpang beristirahat di rumah warga dekat Gedong Giong. Di rumah itu AS diterima oleh si pemilik rumah tanpa rasa curiga. Sebab ziarah makam Raden Gunung Sari sering beristirahat di sana. Kepada warga setempat, AS mengaku sedang melakukan ritual. AS mengaku disuruh oleh gurunya untuk berziarah di makam Raden Gunung Sari. Warga desa juga tidak ada yang mengetahui proses penangkapan AS oleh polisi, sebab AS ditangkap setelah keluar dari rumah itu dengan meminjam motor dengan beralasan hendak menemui temannya, Mitra Songgolangit. Kasatreskrim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sadewo, membenarkan penangkapan AS dilakukan oleh tim Polda Jateng dan juga Polresta Pati. AS ditangkap setelah mangkir dari pemeriksaan polisi atas dugaan kasus pemerkosaan terhadap sejumlah santriwatinya di ponpesnya di wilayah Pati, Jawa Tengah.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Jauhkanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masuk, Pak.
2: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
1: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulur, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Kami terus mengulangin ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini belakangan ini Mitra Sunggulangi, dunia kesehatan kembali dibuat was-was ya, setelah muncul laporan kasus virus langka di kapal pesiar MV Hondius yang menyebabkan beberapa korban meninggal dunia. Di tengah ramainya pembahasan ini, mengenal hantavirus jadi hal yang penting dan tidak boleh disepelekan ya, apalagi gejalanya sering terlihat seperti penyakit biasa di tahap awal. Kasus pertama diduga dialami oleh seorang pria asal Belanda berusia 70 tahun yang tiba-tiba sering terlihat seperti penyakit biasa di tahap awal. Kasus pertama diduga dialami oleh seorang pria asal Belanda berusia 70 tahun yang tiba-tiba mengalami demam, sakit kepala, nyeri perut, diare ketika berada di

0: informasi dari Saint Helena menuju Johannesburg. Situasi ini membuat banyak orang mulai penasaran sekaligus khawatir tentang penyakit yang satu ini. Apalagi gejala hantavirus di tahap awal sering terlihat mirip penyakit biasa sehingga tidak sedikit orang yang terlambat menyadarinya. Ya. Dilansir dari Mayo Clinic, ya, hantavirus merupakan penyakit langka yang ditemukan di wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Virus ini dibawa oleh beberapa jenis hewan pengerat yang biasanya menyebar melalui lingkungan yang terkontaminasi. Ya. Jadi menghirup supaya lebih mudah dipahami mitra seluruh langit. Beberapa penyebab hantavirus yang perlu diwaspadai adalah menghirup partikel virus dari urin, kotoran, dan sarang tikus yang terinfeksi, terutama saat membersihkan gudang atau ruangan yang tertutup lama. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi air liur, urin, atau kotoran tikus pembawa virus. Digigit atau dicakar virus, tikus yang terpapar virus, ya, dan juga ada kontak dengan jenis tikus pembawa virus seperti tikus rusa, tikus padi, tikus kapas, tikus kaki putih hingga tikus vesper, ya. Jadi meski terdengar menyeramkan, penularan antar manusia sebenarnya sangat jarang terjadi. Kasus penularan langsung hanya pernah tercatat pada jenis Andes virus yang ditemukan hanya di Amerika Selatan, ya. Kita boleh waspada mitra sungguh, namun tidak boleh takut secara berlebih, ya. Kita mencoba untuk membersihkan ruangan yang kita pakai sehari-hari seperti kamar, ya, rumah atau tempat kerja Anda yang sudah mulai kotor, ayo dibersihkan agar terhindar dari hantavirus atau penyakit-penyakit yang lain pokoknya, ya. Kebersihan juga enak dipandang sekaligus juga sehat seperti itu, ya. Jadi boleh kita waspada tapi tidak boleh takut secara berlebih seperti itu, ya. Dan informasi lain mitra sungguh, kecelakaan lalu lintas, ya, ini melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Ngawi Karangjati di Kecamatan Karangjati, ya, pada hari Sabtu pagi, ya, pukul 6:30. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, ya. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel nomor polisi AG8410 UHI dikemudikan oleh Sopingi warga Ngeronggot Nganjuk melaju dari arah timur ke barat. Namanya juga melaju truk Colt Diesel nomor polisi B9181WHIA dikemudikan oleh Haryanto warga Sragen, ya. Saat bersamaan dari arah berlawanan melaju kendaraan Mahindra India, ya, atau pickup dari Koperasi Merah Putih Mitra Sungguh Langit nomor polisi B9272XJY yang dikemudikan oleh Happy Malau warga Matraman Jakarta Timur. Menurut keterangan para saksi, kendaraan Mahindra India yang dari Koperasi Merah Putih ini tidak dapat menguasai laju kendaraan hingga oleng ke kanan. Akibatnya bagian depan pickup menabrak sisi belakang truk Colt, ya. Polisi menduga kecelakaan dipicu kurangnya hati-hati pengemudi pickup serta tidak memperhatikan arus lalu lintas di jalur tersebut. Kepolisian menghimbau untuk masyarakat dalam berkendara untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Jadi kalau sudah mulai capek, ya, apalagi cuacanya atau hawanya, suhunya, iklimnya panas seperti ini, sebaiknya untuk berhenti dan beristirahat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM. Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiap dijenengi lo Dek.
2: Piye Mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Power geng bu,
2: jom ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin coklat ring baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Coklat ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Coklat ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi.
5: Fit the mood, feel good.
3: Choco Drink,
5: my mood booster.
3: Menyala moodku.
4: Dari Wingsuit.
6: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
7: Radio Sungai Langit pukul 13.00.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
3: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: kali ini pukul 13.50 menit ya. Ini saatnya saya Yogi Jayastu harus pamit undur diri ya. Namun sebelum Yogi pamit undur diri, ada beberapa informasi yang akan Yogi sampaikan ke ruang dengar Anda. Jadi pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang menyalurkan kemarin ini 7.700 ton jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk membantu peternak ayam petelur di Magetan ya. Bantuan tersebut diberikan menyusul melonjaknya harga pakan ternak yang dikeluhkan peternak dalam beberapa hari terakhir, Mitra Songko Langit, yang kemarin ini telurnya dibagi-bagikan ke warga ya, karena merasa kesal harga telur di Magetan ini anjlok ya. Dan merespon hal tersebut, Badan Pangan Nasional di wilayah Magetan menyalurkan jagung dilakukan melalui Perumbulok dan akan didistribusikan kepada 5 koperasi peternak di Magetan. Program ini disebut sebagai langkah pemerintah menjaga stabilitas harga, bahkan sekaligus mendukung stabilitas harga telur yang saat ini mengalami penurunan di tingkat peternak. Bupati Magetan Nani Sumantri mengapresiasi bantuan tersebut karena dinilai mampu meringankan beban peternak dengan di tengah kondisi harga pakan yang terus melonjak ya. Sementara itu perwakilan peternak berharap program tersebut dapat terus berlanjut agar harga pakan dan telur tetap stabil hingga usaha peternakan rakyat bisa bertahan lebih lama.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan informasi tersebut mengakhiri Gerah Warta sesi ini ya, Mitra Songgolangit. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada program yang dinanti-nanti ya, program favorit kita semuanya, ini Suara Jawa yang edisi kali ini akan dipandu oleh Talita. Dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramzi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramzi. Ye, apik toh.
2: Eh, waduh. Dadi opo anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Power geng push.
4: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi.
6: Fit the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wingsuit. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy buat

0: Fitness ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Winsker.
3: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Congo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kukira obat,
0: ternyata
1: luka terhebat.

0: masa lalu. Yuk, loro.
1: Loro madrasah.
2: Gol.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa. Radio Sungguh Langit FM.

Barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

utawi radio streaming, monggo saged kegabungan ya lumantar TikTokipun Radio Sangga Langit FM amargi dalam saat menika injih live streaming nggih. Monggo kita saged niki mitra kinasih Sangga Langit saged saling bergabung, saling aweh pawartos utawi kagem panjenengan badhe request lelagon, badhe kirim-kirim salam. Nah, niki saged monggo langsung akan tulisaken wonten ing kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 2. Inggih, mitra kinasih Sangga Langit sakmenika sampun kuatah sanget ingkang bergabung lumantar kolom komentar TikTok nggih. Wonten Bang Irul ingkang sampun bergabung. Salam kagem sedaya fans pamirsa Radio Sangga Langit mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Matur agengeng panuwun kagem Bang Irul semanten ugi mugi-mugi kagem mitra kinasih Sangga Langit ingkang midhangetaken Radio Sangga Langit FM nggih dipun paringi kesehatan, pinaringan sehat nggih, lancar rezekinipun, lajeng ingkang tasih makarya nggih. Meskipun sak menika wonten ing akhir pekan, tesih kuatah sanget ingkang makarya. Lajeng wonten Caranto ingkang sampun bergabung request kalah weton injih. Sak menika kala wau ingkang sampun request wonten ninggal tato, lajeng request negara angin. Wonten kalah weton niki sampun dalam lebetakan playlist, monggo ingkang badhe request malih saged. Lagunipun lagu Campur Sari Ambyar langsung kirimaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 2. Iya, mitra kinasih Sangga Langit lajeng wonten Ratu Murah mbak request lagu Sayang es opo. Niki lagu ingkang irah-irahan Sayang dereng kalebet wonten playlist, monggo mbok pilih. Saking Ratu Murah niki badhe request lagu lintunipun saged. Lajeng wonten Mas Dimas Pati Atmojo saking Pati Jawa Tengah menyapa. Injih matur agenging panuwun Mas Dimas sampun derek bergabung nggih. Wonten Bang Irul Negara Angin sampun dalam lebetakan playlist. Denok sampun tak dereng mangke cobi dalam lebetakan ke playlist nggih lagunipun denok dipun tenggar rumiyin sak derengipun lagune dalam puteraken ampun geser rumiyin saking songo-songo mboko kali FM. Inggih mitra kinasih Sangga Langit sak menika ingkang sampun bergabung kuatah sanget nggih mangke dalam wasaken setunggal mboko setunggal amargi pepanggian kita tasih dangu dumugi mengke tabuh sekawan kita jeda pariwara terumiyin. Samenika kagem ngancani ruang mireng panjenengan dalam puteraken setunggal lelagon saking Happy Asmara kanthi irah-irahan Ninggal Tato. Wilujeng midhangetaken lan mugi lelagon punika kados dados panglipur manah.

0: Stres seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
5: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono lho, Pak. Sing tenang, Pak. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh, mentes hasilnya.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge yo blas rano sing bogang, hasilnya wakeh lan abot.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Boko Brownie FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Sunggulangit pukul 15.00.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih, mitra kinase Songgolangit tase wonten ing Songgo Boko Kali FM, Radio Songgolangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng santan, wilujeng pepanggian malih kalian dalam Talita Amelia wonten ing giaran Suara Jawa. Sampunika mitra kinase Songgolangit ternyata sampun kuatah sanget nggih ingkang sampun bergabung. Wonten ingkang bergabung lumantar kolom komentar TikTok, lajeng wonten ingkang bergabung lumantar WhatsApp. Wah, luar biasa kuatah sanget wonten Mas Satboy. Matur ageng yang panuan sampun kirim gift wonten Mas M. Arifin. Matur ageng yang panuan. Nah, mitra kinasih sang langit wonten ing kalau dengan santan punika kita wonten pengumuman kados ingkang bermanfaat kagem panjenengan sedaya nggih, kagem masyarakat Ponorogo ingkang gadah kaca motor rusak monggo sarang-sarang ditukar tambahaken wonten optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan niki saged diregi hingga 250.000 rupiah. Lumayan nggih, kacamata rusak niki tasih diregoni lan tasih saged diskon gedhe kagem kacamata ingkang anyar. Nah, dados kagem mitra kinasih sang langit gadah kacamata rusak aja dibuang rumiyin nggih. Saged ditukaraken wonten optik os kacamata. Alamanipun Jalan Sultan Agung utawi wonten ing Jalan Suramenggala, Jalan Baru Ponorogo. Kacamata dangu niki saged diregoni hingga 250.000 rupiah nggih, utawi sebagai potongan kacamata anyar. Nah, mbok bilih mitra kinase sangga langit dados keluhan mata langsung datang mawon ke os kacamata cabang pundi kemawon wonten cabang Jalan Sultan Agung lajeng wonten Jalan Suramenggala. Nah, niki panjenengan bakal diperiksa secara gratis lan aksal frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Mbok pilih mitra kinasih sangga langit gadah rencang utawi keluarga utawi piyambakipun piyambak nggih, niki betah periksa kacamata langsung datang mawon ke os kacamata. Nah, mitra kinasih sang langit, os kacamata sakmenika buka setiap hari mulai tabuh 8 enjing dumugi tabuh 9 langkung 30 menit utawi setengah sedasa dalu nggih. Monggo langsung datang wonten os kacamata tepatipun wonten Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo utawi wonten cabang lain wonten ing Jalan Suramenggala Ponorogo. Langsung merapat mawon wonten ing optik os kacamata.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Inggih, mitra kinasih sang langit wonten ing kalau dengan santen punika nggih pripun pawartosipun panjenengan lan pripun kahanan wonten ing daerah panjenengan napa ta samenika tasih mendung jawah napa panas. Nah, niki saged panjenengan kirimaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 0. Inggih, mitra kinasih sang langit kalau ingkang sampun request lagu ingkang sampun dalam lebetaken wonten ing playlist wonten nika wonten Kalah Weton lajeng wonten Kisinan wonten Denok. Nah, lagu Denok niki meh saben dintene wonten ingkang request nggih. Lajeng wonten Sikap. Nah, enten Aku Ikhlas. Dah mbok pilih mitra kinasih sang langit badhe request lagu lintunipun monggo. Mangke mbok pilih wektalipun tasih dalam puteraken. Sadherenge lagunipun dereng dalam puteraken ampun geser rumiyin saking songo-songo mboko kali FM. Lan ingkang nembe bergabung wonten ing kalodangan sonten menika wonten Kitunggal. Wonten Mas M. Arifin, matur agenging panuwun. Wonten Mas Kasdio, wilujeng santen derek gabung. Mugia kagem pendengar radio Songgelangit sehat-sehat selalu. Amin. Mugi-mugi mitra kinasih Songgelangit pinaringan kesehatan lan dipunlancaraken rezekine pun. Wonten Pak Haji, assalamualaikum. Wilujeng santen lereng Wilis Kediri cerah mbak injih. Matur agenging panuwun Pak Haji. Sampun derek bergabung, sampun aweh pawartos. Mbok bilik. Kalau lau wonten lereng Wilis Kediri niki cerah, tapi wonten ing Ponorogo sak menika tasih mendung nggih. Wonten Mas Kasdio saking Kalimantan Tengah hadir. Request dongkak lagunya Anak Lanang, salam untuk semuanya. Inggih. Matur agenging panuwun niki username-ipun tanda tanya. Lagunipun Anak Lanang, lagu Anak Lanang. Nah, niki sampun dalam lebetaken wonten ing playlist di tenggo mawon lagunipun nggih. Lajeng wonten Mbak An Rolista, penduduk Jalan Menur hadir Mbak Inje. Matur agenging panuwun Mbak An Rolista, sampun derek bergabung, sampun derek komentar nggih. Wonten Kepo Warok 87, salam saking Taiwan nyimak sinambi ngopi. Wah, cocok niki nggih. Ngopi sambil midhangetaken radio Songgelangit badhe request lagu inje saged. Wonten Kensu Negara Angin Mbak, salam saking Medion inje. Negara Angin kalau wau nembe dalam puteraken wonten ing Tabuh 3 pas nggih. Wonten Mas Kensu mbok pilih badhe request lelagon lintunipun monggo tulisaken wonten ing niki nggih. Kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 Tunggal Eka inje, Tunggal Eka copi dalam. Nah, niki wonten lagu nih. Lagu Tunggal Eka sampun dalam lebetaken wonten ing playlist di tenggo rumiyen lagunipun sakderenge lagunipun dalam puteraken. Ampun geser rumiyen saking 00 mboko kali FM. Wonten Mas Damas, matur agenging panuwun sampun kirim bunga mawar nggih. Jalaraning tresno mbak copi dalam batasane rumiyen nggih. Jalaraning tresno pareng niki sampun dalam lebetaken playlist. Nah niki ketawi sih sampun cekap mangke dumugi Tabuh sekawan playlist lagunipun mbok pilih badhe request malih mangke mbok pilih lagunipun napa wekdalipun tesih mangke dalam puteraken mbok pilih wekdalipun sampun telas nyuwun agenging pangapunten benjing dalam puteraken. Lajeng wonten Mas Satria Jagat, sugeng santen Mbak Madiun alun-alun Panaspol, salam kagem sedaya pendengar Songgelangit. Matur agenging panuwun Mas Satria Jagat, sampun derek bergabung nggih. Salam ugi kagem mitra kinasih Songgelangit ingkang wonten Madiun. Mas Damas, salam kalih rencang-rencang mawon Mbak Inje. Matur agenging panuwun Mas Damas nggih. Putra Leksum, Tunggal Eka mbak lagune kagem mbak penyiare matur nuwun. Tunggal Eka sampun mlebet playlist dipun tenggo rumiyin ye. Wonten Mas Putra Setia, seono atensi tohos. Kalau mbak pilih rumiyin niku ye, badhe request lagu niku harus ngirim atensi utawi harus niki ye. Harus telepon, SMS, sak menika sampun perkembangan zaman sampun berubah. Midhangetaken radio niki cukup lewat handphone, lewat TikTok, niki sampun saged midhangetaken radio. Lajeng wonten everything will apa ini? Bagus banget bahasanya, kayaknya kuliah di mana? Bahasanya karena kita orang Jawa, jadi harus ini ya, wong Jawa aja lali Jawa nih. Wonten Ponorogo gaya bebas request sumanding kak. Enggak makanya mbok pilih wekdalipun tasih. Dalam puteraken lagunipun. Matur agenging panuwun kagem mitra kinasih Songgelangit ingkang sampun derek bergabung, ingkang sampun follow akunipun Radio Songgelangit FM, ingkang sampun kirim gift matur agenging panuwun. Nggih, mitra kinasih Songgelangit amargi pepanggihan kita masih tesih dangu dumugi mangke Tabuh sekawan, kita jeda pariwara terlebih dahulu nggih, sak menika kagem hangancani ruang mireng panjenengan dalam puteraken setunggal lagon. Wonten Niken Salindri lagunipun Kalah Weton. Mugi lagon punika dados panglipur manah panjenengan lan wilujeng.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan? Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masuk, Pak.
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Kangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: pedoman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsor.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak.

0: Ah, sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih, Mitra Kinasih Songkolangit tasih wonten ing songo-songo Boko Kali FM, Radio Songkolangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng santen, wilujeng pepanggian malih kalian kula Talita Amelia wonten kalodangan santen punika Mitra Kinasih Songkolangit. Lan samenika wonten pengumuman kagem Mitra Kinasih Songkolangit, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah wonten ing Optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi hingga Rp150.000. Lumayan nggih. Kacamata rusak tesih saged diregani lan tesih saged angsal diskon gedhi kagem kacamata ingkang anyar. Nah, Mitra Kinasih Songkolangit niki nggih. Mbok pilih panjenengan gadah kacamata rusak, jangan dibuang rumiyin nggih. Saged tukaraken wonten ing Optik Os kacamata, Jalan Sultan Agung utawi Jalan Suramenggala Ponorogo. Nah, mbok pilih Mitra Kinasih Songkolangit gadah keluhan mata niki nggih. Saged datang wonten ing Os kacamata cabang Pundi Kemawon. Nah, Mitra Kinasih Songkolangit bakal diperiksa secara gratis lan angsal frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Nah, jadi tunggu apa lagi Mitra Songkolangit nggih? Monggo segera datang wonten cabang baru Os kacamata tepatipun di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo utawi cabang lintunipun wonten ing Jalan Suramenggala Ponorogo. Buka saben dintenipun saking tabuh wolu dumugi tabuh setengah dasa dalu. Langsung kemawon merapat wonten Os kacamata wonten Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Kabupaten Ponorogo utawi wonten cabang lintunipun Jalan Suramenggala Ponorogo utawi Jalan Baru Ponorogo.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih, Mitra Kinasih Songkolangit samenika ingkang sampun bergabung lumantar kolom komentar niki kuatah sanget nggih. Ingkang sampun bergabung wonten Mas Bimo Seno saking Taiwan, saking A1 Tunggal Kalimantan Tengah hadir nggih. Matur agenging panuwun Mas A1 Tunggal request khusus sobat ambyar Mbak nggih. Lajeng wonten Mas Satboy matur agenging panuwun sampun derek bergabung. Wonten plat AE Ponorogo, wonten Kak Kunci Tata, matur agenging panuwun sampun derek monitor Radio Songkolangit FM. Inggih, Mitra Kinasih Songkolangit samenika wonten ing tabuh 3 langkung 50 menit nggih wektalipun Talita sampun telas, sampun cukup dangu dalam ngancani ruang mireng panjenengan dados samenika dalam pamit undur suara rumiyin nggih. Matur agenging panuwun kagem Mitra Kinasih Songkolangit ingkang sampun midhangetaken Radio Songkolangit FM. Matur agenging panuwun kagem Mitra Kinasih Songkolangit ingkang sampun follow, ingkang sampun tap love, ingkang sampun aweh pawartos, ingkang sampun komentar. Matur agenging panuwun lan nyuwun agenging pangapunten mbok bilih wonten klentak-klento anggen kula matur lan wilujeng pepanggihan malih wonten ing wekdal lintunipun. Lan akhiripun dalem Talita Amelia pamit undur diri rumiyin saking Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Matur agenging panuwun wilujeng santen lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo. Atau di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira kalau kamu punya, datangan pun bisa diperiksa dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul 16.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pagetan, hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Di sore hari ini kita ada beberapa informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Kita awali informasi dari Ngawi terkait dengan kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di ruas Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, pada Sabtu 9 Mei 2026, yang melibatkan 1 unit mobil pick-up milik Koperasi Merah Putih serta 2 unit truk yang saat ini tengah melaju searah dari arah barat ke timur. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, insiden bermula ketika ketiga kendaraan melaju beriringan dari arah Ngawi menuju Surabaya, di mana pengemudi pick-up bernopol B9272XJY diduga kehilangan kendali akibat kelelahan dan mengantuk, sehingga menabrak bagian belakang kanan truk di depannya. Pasca benturan pertama tersebut, mobil pick-up terpental dan kembali menghantam truk lain yang dikemudikan oleh Sopingi, 50 tahun, warga Kabupaten Nganjuk, hingga menyebabkan kerusakan pada bagian samping kendaraan, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Mobil pick-up tersebut mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan samping kanan. Pengemudi yang merupakan warga Jakarta Timur tersebut dilaporkan selamat tanpa luka berarti. Hingga informasi ini diturunkan, kasus kecelakaan tersebut telah diserahkan dan ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut serta evakuasi kendaraan agar arus logistik kembali normal.
0: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 17. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: Sleman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di Pawitan Dirogo Radio Sunggolangit FM. Kita bergeser ke

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di Pawitan Dirogo Radio Sunggolangit FM. Dan di Pawitan Dirogo sore hari ini Talita tidak sendiri ya, karena di meja gatekeeper ada rekan Bia yang juga sudah siap menyampaikan informasi untuk Mitra Sunggolangit semuanya. Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada rekan Bia, silakan.
2: Ya, Mitra Sunggolangit, kali ini ada informasi dari Kabupaten Magetan. Pemerintah mulai bergerak merespon keluhan peternak ayam petelur terkait tingginya harga pakan. Badan Pangan Nasional atau Bappanas ini menyalurkan 7.700 ton jagung. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk peternak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Sabtu 9 Mei 2026. Penyaluran jagung dilakukan melalui Perum Bulog di Gudang Bulog Magetan Gulun, Kecamatan Mospati. Pelepasan distribusi ditandai dengan pemberangkatan 2 truk jagung oleh Bupati Magetan, Nani Endang Rusminiarti, bersama Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau Bappanas, Maino Dwi Hartono, serta jajaran Bulog. Dua koperasi peternak menjadi penerima awal program tersebut, yakni Koperasi Pindar Petelur Nasional atau PPN, dan Koperasi Produsen Ternak Rakyat Magetan. Program ini menjadi penyaluran perdana secara nasional yang dihadiri langsung oleh pihak Bappanas. Hadir pula jajaran Bulog Ponorogo Magetan dan perwakilan peternak ayam petelur di Magetan. Direktur Stabilisasi

0: Kesokan dan Harga Pangan Bappanas, yakni Maino Dwi Hartono, ini mengatakan bahwa jagung SPHP diprioritaskan untuk membantu peternak layar mandiri skala mikro, kecil, hingga menengah. Ia juga menjelaskan berbeda dengan tahun sebelumnya, penyaluran jagung SPHP kali ini dibuka hingga akhir tahun tanpa pembatasan waktu. Distribusi dilakukan melalui 5 koperasi peternak di Magetan dengan sistem penebusan terkoordinasi dan pendamping bulog menggunakan aplikasi digital agar penyaluran lebih tertata dan akuntabel. Menurut Maino, program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah stabilitas harga telur, terus menekan beban biaya produksi peternak. Pasalnya harga jagung sebagai bahan baku masih tinggi, sementara harga telur di tingkat peternak justru mengalami penurunan. Selain penyaluran SPHP, Bappanas juga menugaskan Bulog melakukan pengadaan jagung nasional untuk cadangan pangan pemerintah. Tahun ini target pengadaan mencapai 242 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga 1 juta ton sebagai instrumen intervensi saat harga jagung melonjak. Bappanas bersama Pemkab Magetan juga membahas peluang kemitraan pemasaran. Pemasaran telur ke wilayah defisit produksi seperti Maluku dan Papua, di kawasan timur Indonesia, harga telur disebut telah menembus lebih dari Rp30.000 per kilogram. Peluang pasar tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peternak Magetan agar harga telur di tingkat peternak kembali membaik dan distribusi hasil produksi lebih luas. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Ponorogo, yakni Budiwan Susanto memastikan stok jagung di gudang bulog aman untuk memenuhi kebutuhan peternak. Saat ini stok jagung yang tersedia mencapai 8.200 ton. Perwakilan Asosiasi Peternak Telur Magetan, yakni Surahmani, menyebut bantuan jagung SPHP sangat dinantikan peternak dan selama ini peternak menghadapi tekanan biaya produksi akibat mahalnya harga pakan di pasaran.
1: Ya, informasi dari Meja Gatekeeper.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit, informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan dia sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Minggu 10 Mei 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia dan rekan dia pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata monggo ditukar tambah teng Optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged dinatos kalih atus seket ayat kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Working push.
3: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: Rio coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood, feels good.
2: Choco Drink
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wingsuit.
6: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Radio Senggelangit pukul 17.
8: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya, saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan.

0: Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustaz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah. Dikir. Jadi kalau dikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amaran ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudahlah. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita salat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau kepada yang Maha Mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku batti wa khuzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat. Bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Situ. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapan pun, sampai kapan? Itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya maqam mahmuda. Maqam mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
1: 100 ribu? 200 ribu? Ya, mencari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
1: Michael Echard.
0: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
1: Muhammad SAW.
0: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
1: Ya Allah, makin siang nih, gak fokus nih.
0: Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal nabi? Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya nabi unggul. Dan bulat pernah, bulat dengan nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, nabi enggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia enggak mau tahu semua yang dari nabi, pokoknya semua harus jelek, walaupun dia tahu itu baik. Enggak kenal, sampai enggak menanamkan pada dirinya enggak ingin kenal kebaikan nabi. Enggak ingin kenal pada sesuatu itu jahlun namanya. Jadi kalau ada embahnya yang paling bodoh yang enggak pengen tahu itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan nabi cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia enggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita enggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya lewat salat. Itu lewat salat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, enggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga enggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya, semua mengakui, enggak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah, sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda enggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu
2: pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum.
0: Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa?
2: Tuanya.
0: Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu. Tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa?
2: Takut hidup.
0: Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya, kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insyaAllah. Tolong. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, begini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya. Lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya tiga huruf. Ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, ini syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Bangun, jelek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya, kan? Pasti. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim malah mengetahui. Detilnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Papa Bu, Alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi itu kalau ada takwa di dalamnya.
2: Nyambung.
0: Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan.
1: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la.
0: Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya. Emang gak bisa gak sangka datang ya. Abis sholat, tiba-tiba telepon masuk. Belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa?
1: Sesibuk? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum.
0: Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe.
1: ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, Al-Kamakalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ini menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Buk sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masak, Pak.
1: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Terima kasih Bu. Nak, ayah tidak mau di akhirat nanti ayah dimarahi kamu gara-gara ayah tidak pernah memberi agama sama kamu. Kuatkanlah akidah kamu. Yakinlah, hanya Allah Tuhanmu dan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulmu. Ikuti nasihat ibu.
1: Ayah sama mama akan sekolahkan Kaila di sekolah yang favorit dan benefit. Semua kebutuhan akan ayah fasilitasi, asalkan Kaila mau sekolah dengan rajin ya.

0: Yus itu deterjen.
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang diracik. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam ya mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat hari Minggu ya, selamat hari Minggu malam ya. Dan tak terasa akhir pekan ini sudah hampir usai. Nah, setelah dua hari menikmati waktu libur, dan besok saatnya kita kembali ke aktivitas seperti biasa, yakni back to reality lagi ya mitra Songgolangit. Bagi yang bekerja, besok akan bekerja kembali, besok yang akan sekolah kembali, ataupun besok yang akan kuliah juga akan kuliah kembali. Dan semoga apapun aktivitas yang akan Anda lakukan besok, semoga diberi kelancaran dan diberi kemudahan, dan tentunya Anda diberi semangat untuk menjalani hari-hari Anda. Dan manfaatkan waktu ini ya untuk beristirahat ya, menenangkan pikiran dan mengisi ulang energi sebelum kembali menjalani rutinitas. Dan buat Anda ya mungkin yang masih dalam perjalanan ya, hati-hati dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan jika dirasa agak mengantuk ini bisa menepi terlebih dahulu untuk merehatkan badan sejenak. Dan jika dirasa sudah fresh kembali bisa melanjutkan perjalanan Anda dan semoga selamat sampai tujuan. Baik, Mata Songgolangit kembali lagi di Geraha Warta Malam, edisi siar Minggu 10 Mei 2026. Kali ini bersama Bia yang akan menemani waktu bersantai Anda ya pada Minggu malam ini hingga nanti tuntas pukul 20. Dan bagi mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi terkait arus lalu lintas ataupun informasi ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini, biar ada satu lagu dari NPD, judulnya Sempurnanya Aku. Dan semangat, selamat mendengarkan.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Oke, ditanya. Aduh.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.

0: sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Geraha Warta Malang. Kali ini pukul 18:27. Ini ada satu informasi dari Ngawi. Ada kubangan bekas tambang galian C yang berada di Dusun Ngerampal, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini memakan korban jiwa. Adapun korban ini adalah seorang remaja berinisial M, 14 tahun, yang dilaporkan tewas tenggelam. Saat memancing di kubangan bekas tambang galian C tersebut pada Sabtu 9 Mei 2026. Hal ini dikonfirmasi oleh Kapolsek Widodaren, yakni AKP M. Farid Soeharta. Ia menyebut korban masih remaja yang berasal dari Desa Planglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Korban ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di kolam bekas galian C. Farid juga mengatakan petaka yang menimpa M ini bermula saat korban bersama tiga temannya ini datang ke lokasi untuk memancing. Namun saat berada di tepi kolam, M ini diduga terpleset hingga jatuh ke bagian tengah kolam yang cukup dalam. Dan naasnya saat jatuh ke tengah kolam, korban diduga tak mampu berenang. Akhirnya korban tenggelam ke dasar kubangan bekas tambang galian C tersebut. Teman-teman korban ini juga sebenarnya sudah berupaya menolong, namun korban tenggelam. Dan tak lama kemudian, warga berdatangan untuk membantu mencari keberadaan korban. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak.

0: bernyawa lagi. Sebelum memakan korban, kolam bekas tambang UNC itu kerap kali dimanfaatkan warga untuk memancing. Dan Farid juga mengatakan bahwa tim Polsek Widodaren bersama tim Inavis Polres Ngawi ini sudah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Timnya juga memeriksa jenazah korban. Dari hasil pemeriksaan luar, kata Farid ini dan tim ini menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Atas kejadian itu, keluarga menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Dan selanjutnya, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Adapun warga dari Desa Sidolaju, yakni Sudarsono ini menyatakan bahwa lokasi tewasnya seorang remaja ini merupakan bekas tambang pasir atau GWC yang sudah terbengkalai 6 tahun terakhir. Dan sebelum memakan korban, kuburan itu kerap digunakan warga untuk memancing lantaran banyak ikan di dalamnya. Sudarsono juga menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan kasus pertama anak tenggelam hingga tewas. Ia juga berharap kubangan bekas GWC segera ditutup agar tidak memakan korban lagi. Ya, Mitra Sungguh Langit, informasi tadi tentunya sangat memprihatinkan dan tentunya memberikan luka mendalam bagi keluarga korban ya. Nah, peristiwa itu juga menjadi pengingat penting bagi kita semua ya, bahwa lokasi bekas tambang itu tidak lagi digunakan. Walaupun tidak lagi digunakan, tetap memiliki risiko tinggi, terutama bagi anak-anak. Dan kurangnya pengamanan dan tanda peringatan di area tersebut ini juga menjadi perhatian. Karena lokasi seperti ini seringkali mungkin terlihat aman gitu ya, padahal memiliki kedalaman dan kondisi yang cukup berbahaya, apalagi bagi anak-anak yang cukup rentan seperti itu. Dan hal ini juga menjadi perhatian untuk orang tua ya, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, terutama saat bermain di luar rumah. Pastikan anak-anak ini berada di tempat yang aman begitu. Dan juga diharapkan pihak terkait juga dapat melakukan pengamanan serta pengawasan pada lokasi-lokasi bekas galian ya, agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali. Dan kita doakan ya, Mitra Semangat semuanya, semoga keluarga yang ditinggalkan ini dapat diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Ya, Mitra Sulangit tetap di 99.2 FM Radio Sulangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang dan banyak informasi yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sulangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, gie.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Iya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Kali ini ada satu informasi dari Madiun terkait sekolah rakyat di Kota Madiun ini terkendala status lahan sawah yang dilindungi. Status lahan yang masuk kategori lahan sawah dilindungi atau LSD ini membuat proses pembangunan belum bisa dipastikan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Madiun, yakni Suko Dwi Handiarto, ini mengatakan bahwa Pemkot terus melakukan koordinasi lintas instansi untuk mempercepat tindak lanjut program tersebut. Mulai dengan Sekretariat Bersama atau Sekber Sekolah Rakyat, kemudian ada Kementerian ATR BPN hingga Satuan Kerja Tingkat Provinsi. Menurutnya, persoalan utama saat ini berada pada status lahan yang masih masuk dalam kategori LSD. Karena itu, Pemkot Madiun belum mendapatkan keputusan final terkait kelayakan lokasi tersebut untuk pembangunan sekolah rakyat. Lanjut Suko, ia juga mengatakan bahwa Pemkot Madiun telah mengajukan usulan dan kini menunggu proses penilaian dari pemerintah pusat. Dan di sisi lain, koordinasi internal dengan pemerintah provinsi terus dilakukan agar seluruh persyaratan administrasi maupun teknis segera terpenuhi. Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkot juga menjalin komunikasi dengan satuan kerja dan instansi teknis lain guna mempercepat proses pembahasan. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan status lahan tersebut bisa diputuskan. Suko juga menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan sebenarnya dinilai tidak masuk kategori lahan pertanian produktif. Namun, meski demikian, status LSD tetap harus melalui tahapan verifikasi dan penilaian lebih lanjut sebelum pembangunan dapat dilakukan. Ya, Mitra Sungait, informasi ini kita juga tentunya berharap ya, agar pemerintah kota ataupun pemerintah daerah ini dan pihak terkait dapat segera menemukan solusi terbaik sehingga pembangunan sekolah rakyat ini tetap bisa dilanjutkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi masa depan generasi bangsa. Tapi juga pembangunan ini harus memperhatikan aturan dan juga keberlanjutan lingkungan sekitar dan harus dipastikan bahwa lahan yang digunakan adalah lahan yang legal ya dan bisa digunakan untuk mendirikan bangunan sekolah tersebut. Dan semoga persoalan ini dapat segera terselesaikan dengan baik dan program pendidikan yang direncanakan ini benar-benar dapat berjalan maksimal untuk masyarakat ke depannya. Baik Mitra Sungulangit, tetap di 99,2 FM Radio Sungulangit karena perjumpaan kita masih panjang hingga tuntas nanti pukul 20.
0: Radio Sungulangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, api toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan Tap Brand. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet tinggi, harga terjangkau, dan yang bisa diandalkan. Inelet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inelet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya terbutuh bantuan. Akses patang siap kapan saja. Cek info lengkap di www.lai.com atau hubungi langsung 131-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

tidak halal bagi seorang laki-laki musbila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di Geraha Warta, kali ini pukul 19:19. Kali ini ada satu informasi dari Tulungagung terkait bayi yang ada di Tulungagung ini nyaris diculik tetangga dan akan dibawa ke Lampung. Nah, upaya penculikan anak asal Tulungagung ini digagalkan oleh kepolisian. Pelaku dan korban ditangkap di wilayah Serang, Banten saat hendak menuju Lampung. Kasat Reskrim Polres Tulungagung, yakni Ibtu Andi Wiranata Tamba, ini menyebut bahwa kasus penculikan ini bermula saat ibu korban, yakni IR, 33 tahun warga lingkungan 3 desa Kecamatan Ngunut, menitipkan anaknya, yakni B, 1,5 tahun kepada GH, 52 tahun warga desa Yudakarya, desa Yudakarya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, yang kos di lingkungan 6 Ngunut, Tulungagung. Sebelumnya, ibu korban dan pelaku ini memiliki hubungan tetangga kos di lingkungan 6 di desa Ngunut, tapi kemudian IR ini pindah kos, dan ia menitipkan anaknya karena ditinggal kerja pada malam hari. Korban, yakni B, ini dititipkan pada hari Kamis 30 April 2026 malam. Awalnya, ibu korban dan pelaku saling berkomunikasi melalui WhatsApp untuk memantau perkembangan anaknya. Namun, beberapa hari kemudian, IR berencana mau bertemu dengan anaknya, namun tidak diizinkan dengan alasan B ini sedang tidur. Dan pada Selasa 5 Mei 2026, IR yang merasa kangen dengan anaknya akhirnya kembali menghubungi GH dengan melakukan panggilan video. Dan saat itulah IR kecurigaannya mulai muncul karena posisi anaknya sedang berada di dalam bus. Pelaku awalnya bilang mau diajak untuk jalan-jalan, dan kemudian oleh ibunya diminta agar tidak dibawa ke Lampung. Dan saat itulah handphone pelaku dimatikan. Mengetahui adanya upaya penculikan, ibu korban ini langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi kemudian berkoordinasi dengan kepolisian lain untuk membantu pengejaran pelaku. Dan akhirnya, tim kepolisian dari Polres Serang ini berhasil mengamankan pelaku dan korban sebelum menyeberang ke Lampung. Dan kemudian tim dari Polres Tulungagung ini melakukan penjemputan ke Serang, Banten. Dan dari hasil proses pemeriksaan, diketahui pelaku hendak membawa korban ke Lampung. Hal itu dikuatkan dengan barang bukti lain yang turut dibawa pelaku berupa perbekalan dan aneka perabot rumah tangga. Andi Tamba juga menjelaskan dari hasil gelar perkara, pihaknya meyakini bahwa pelaku melanggar pasal 454 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya. Ya, maksudnya penculikan bayi tadi ya tentu sangat mengkhawatirkan ya dan menyita perhatian masyarakat. Dan peristiwa ini tentunya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama orang tua yang memiliki anak ya. Ini harus lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga dan mengawasi anak-anak maupun bayi, baik di rumah maupun di tempat umum. Dan sekiranya memang ada kendala seperti bekerja, ini anak bisa dititipkan di tempat-tempat yang benar-benar terpercaya untuk penitipan anak, ataupun kepada orang tua ataupun orang yang benar-benar dipercaya bisa menjaga anak tersebut begitu. Dan tentu kita juga berharap bahwa pihak kepolisian dapat segera mengusut kasus ini secara tuntas dan memberikan rasa aman bagi keluarga begitu, bagi keluarga korban. Dan selain itu penting juga bagi lingkungan sekitar untuk saling peduli ya dan lebih peka terhadap hal-hal yang mungkin mencurigakan. Dan semoga bayi yang menjadi korban ini selalu dalam perlindungan dan seluruh proses penanganan kasus ini dapat

0: berjalan dengan lancar. Dan tentunya kita juga berharap semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Baik Mitra Sungai Langit, tetap di 99.4 FM Radio Sungai Langit karena masih ada informasi yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sungai Langit, informasi dan solusi.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Anisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

102 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi edisi siar Senin 11 Mei 2026 ya. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang diketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik ya, hari yang menyenangkan untuk kita semuanya. Dan tentunya Anda bisa

0: Mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songo Langit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box lalu pilih Radio Songo Langit, itu Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya ya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram, di TikTok juga ada, di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini kita langsung ngelangin di pukul 6:15 ya, di pagi yang cerah sekali ini. Di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar. Volume kendaraan juga cukup tinggi ya, buat teman-teman yang saat ini ada yang mungkin ya di pagi hari ini sedang baru bangun ya, baru bergabung bersama kita. Hari ini sudah memulai aktivitasnya sejak pagi tadi, ini sejak subuh tadi, selamat pagi. Ada yang tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya, kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya, Mitra Songo Langit. Jadi monggo yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi apapun, kami tunggu di 0811 3555 992.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Cepat, mempertepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Dilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku Yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Tonggulangi Pedia. Mitra Tonggulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Tonggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, bagi cepai jeneng apa urung? Talen bayi-e.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, masa toh mbak?
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Jadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh?
2: Eh, waduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas, Kom?
3: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah